0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rao yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rao FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah perjalanan Nabi yang mulia Yusuf alaihi salam pada bagian yang keempat. Pendengar, setelah mendapatkan gandum dari Mesir, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pun pulang menemui ayah mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami agar kami mendapatkan takaran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam menolaknya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi mendatangi kantong gandum mereka untuk mengeluarkan isinya. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang-barang mereka yang sebelumnya mereka jadikan sebagai alat tukar untuk gandum tersebut. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan tekadnya untuk menjaga saudara mereka, Bunyamin, dan berjanji tidak akan memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam, berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian akan membawa Bunyamin kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Setelah itu pendengar, Nabi Ya'qub alaihi salam juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaknyalah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ke Mesir bersama Bunyamin dan masuk ke pintu gerbang mengikuti saran ayah mereka agar mereka tidak tertimpa ain atau penyakit dari mata karena penampilan mereka yang rupawan, atau agar mereka mendapat berita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf alaihi salam mengajak saudaranya yang paling kecil, yaitu Bunyamin, mendekat dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya. Pendengar yang budiman, selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima tuduhan itu, sehingga muncul dialog yang dalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka bukan sebagai pencuri dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, "Apa balasannya jika kamu berdusta?" Mereka pun menjawab, Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Perlu diketahui pendengar, bahwa menurut syariat Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa barang siapa mencuri maka hukumnya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Selain itu, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa hukuman tersebut adalah hukuman Allah yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Kemudian mereka menemukan piala raja itu berada di dalam karung Bunyamin. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Yusuf ayat ke-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl." Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Yang artinya, mereka saudara-saudara Yusuf pun berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya pernah mencuri pula saudaranya Yusuf sebelum itu. Maka Yusuf alaihissalam menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dan Yusuf berkata dalam hatinya, kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Pendengar yang budiman, setelah mereka berdusta dan menuduh bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mencuri, maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surah Yusuf ayat ke-78 sampai ayat ke-79. Yang artinya, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf alaihissalam berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum itu kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan kepadaku. Dan Dia Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakanlah kepadanya dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Pendengar, setelah mereka pulang dan mengatakan apa yang terjadi kepada Nabi Ya'qub alaihissalam ayah mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagaimanakah pendengar kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Akankah ia akan bertemu kembali dengan ayahnya? Kita akan simak kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.
2: Rau listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Warisan Edukasi, hari ini 2 Juli tahun 1900 merupakan hari pertama kalinya Zeppelin berhasil diterbangkan. Zeppelin adalah nama sebuah alat transportasi udara serupa balon udara super besar berbentuk seperti cerutu yang berisi gas hidrogen. Kapal udara Zeppelin ini diciptakan pertama kali oleh Ferdinand von Zeppelin. Insan Edukasi, sejak zaman dulu, para penemu berupaya mencari cara agar manusia dapat terbang. Di abad ke-18, Joseph Michael dan Zexitien Montgolfier dari Perancis memperhatikan asap yang membubung di udara. Mereka menyimpulkan asap itu pasti memiliki sifat tertentu yang mungkin dapat digunakan untuk membantu manusia terbang. Mereka pun mencoba membuat sebuah kantong besar dari kertas dan kain, serta meletakkannya di atas api yang berasap. Eksperimen ini berujung pada ditemukannya balon udara panas. Namun, balon ini memiliki kelemahan, yaitu hanya mengikuti arah angin dan tidak bisa dikemudikan ke arah tertentu. Agar balon dapat dikemudikan, diperlukan suatu peralatan untuk mendorong. Orang pertama yang mengkombinasikan daya angkat dengan daya dorong adalah Henry Gifford dari Perancis. Pada tahun 1852, Henry menerbangkan kapal udara serupa balon udara namun menggunakan pendorong uap. Gifford menggunakan hidrogen, gas yang lebih ringan daripada udara. Beberapa tahun kemudian, seorang perwira militer Jerman bernama Ferdinand von Zeppelin membuat rancangan kapal udara berbentuk cerutu dengan ukuran sangat besar. Kapal ini memiliki rangka aluminium yang diselubungi kain. Di dalam rangkanya terdapat gondola untuk memuat para awak dan penumpang. Untuk daya angkat, digunakanlah hidrogen yang disimpan dalam sejumlah kantong-kantong gas yang ditempatkan di dalam rangka. Sementara untuk daya dorong, didapatkan dari motor-motor yang dipasang pada rangka.

0: Insan Edukasi, saat Ferdinand von Zeppelin sibuk bereksperimen dengan kapal-kapal udara, banyak yang menganggap dia sebagai seorang eksentrik yang nekat. Namun akhirnya Zeppelin berhasil. Keberhasilan ini mendorong Ferdinand von Zeppelin mendirikan perusahaan pembuat kapal udara. Perusahaan tersebut melayani pembuatan kapal udara Zeppelin untuk berbagai kepentingan, baik militer maupun untuk angkutan penumpang antar negara dan benua. Kapal udara Zeppelin ini pun menjadi sensasi pada masa itu. Atas keberhasilannya ini, Ferdinand von Zeppelin pun tidak lagi dianggap eksentrik. Bahkan Kaisar Jerman pun menjulukinya sebagai tokoh Jerman terbesar abad ke-20. Insan edukasi, ketekunan, usaha terus-menerus tanpa kenal putus asa akan dapat menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi sesama. Semoga kisah ini menginspirasi Anda semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidempuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidempuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Eda, adong bobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
3: Aha mai Eda.
4: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidempuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidempuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidempuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidempuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidempuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: sande sekali sapi-sapi itu, Din.
1: Naksir, dah.
0: Benar-benar gak nyangka. Bersih, rapi, dan tubuhnya itu loh. Padat berisi. Kekar pula, Din.
1: Ya iya. Namanya juga sapi karapan. Pasti benar-benar dijaga asupan gizinya.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul karapan sapi.

0: Karapan sapi adalah lomba pacuan sapi yang telah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, tiap pasang sapi dipacu oleh seorang joki yang disebut tukang tongko untuk beradu cepat melawan pasangan sapi-sapi lainnya. Lomba pacuan berlangsung antara 10 detik hingga 1 menit melewati trek pacuan sepanjang lebih kurang 100 meter. Lomba pacuan sapi sudah ada sejak abad ke-13. Pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ahmad Baidawi atau yang dikenal dengan nama Pangeran Katandur dari Sumenep. Maksud awal diadakannya lomba pacuan sapi ini untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membantu membajak di sawah. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi merupakan pesta rakyat sekaligus adu gengsi. Acara ini digelar setiap tahun sekitar bulan Agustus sampai Oktober usai panen padi atau tembakau untuk memperebutkan piala bergilir gubernur.
1: Oh abo, seru banget pacuannya. Din, kira-kira kapan giliran sampean jadi joki? Nanti aku pasang poster yang besar di balai desa.
2: Sampean ini ada-ada aja, John.

0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan

Rekan Rao, sebentar lagi kita akan relay atau mendengarkan ya bincang-bincang Bapak Faisal dengan radio 98,1 ya, 98,1 Harmony FM. Disimak dan didengarkan ya Rekan Rao.

0: seorang kakek nenek nantinya akan melakukan perjalanan lintas negara dari Asia Tenggara sampai Mekah dan juga Eropa. Dan kira-kira persiapannya sudah sejauh mana dan sudah sampai mana? Nah, kita bakal bincang-bincang langsung nih sama beliau pada pagi hari ini tentang perjalanannya di journey-nya pada kali ini ya. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini, ini ada Bapak Faisal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sebentar nih Pak, ini suaranya masih belum terdengar nih, sebentar ya. Bisa dicek-cek lagi Pak. Oke, sebentar. Sepertinya kita masih ada kendala audio nih pada pagi hari ini. Nanti bakal kita lanjutkan dulu perbincangan kita dengan Bapak Faisal. Tapi sebelum itu kita rehat dulu untuk mendengarkan beberapa lagu ya.
1: Sapa Pagi Indonesia.

0: Sapa Pagi Indonesia.
1: Sapa Pagi Indonesia.
2: 98,1 Harmony FM The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon Radio Newong Banten. Masih di Sapa Pagi Indonesia, dan masih nih kita mau akan bincang-bincang dengan Bapak Faisal ya, Bapak Faisal Laksamana. Ini yang akan melakukan perjalanan nanti keliling dunia. Gak nyampe keliling dunia juga sih, sebenarnya lintas negara dari Asia Tenggara hingga Mekah dan juga Eropa. Dan sudah bersama kita langsung saja ada Pak Faisal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sebentar. Wah, ini kenapa ini ya? Tadi udah oke-oke aja audionya. Coba cek lagi Pak. Sebentar.

0: Sebentar Pak ya. Ini kita lagi coba sesuaikan lagi nih audio-audionya supaya biar lebih pas. Coba sebentar. Kita todong aja kali ya. Coba Pak.
1: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes.
0: Oke, sebentar. Sepertinya masih kita coba sesuaikan dulu. Kayaknya kita rehat lagi kali Pak ya. Supaya audionya lebih oke nih Pak ya. Oke.
2: Kan spesial morning show di Banten. Sapa Pagi Indonesia. Anda sedang mendengarkan spesial morning show di Banten. Sapa Pagi Indonesia.

0: Sapa Pagi Indonesia.
1: Sapa Pagi Indonesia.
2: 98,1 Harmonia FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM, Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM, Cilegon, Radio Newong Banten. Dimana di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Faisal soal perjalanannya The Great Journey Overland, ini yang akan melintasi negara dari Asia Tenggara hingga Mekah dan juga Eropa. Dan sudah bersama kita Pak Faisal. Semoga audionya sudah masuk. Assalamualaikum Pak Faisal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Luar biasa nih ya. Audionya sudah masuk nih Pak.
3: Ya, siap.
2: Gimana kabarnya pagi hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Dan gimana persiapannya? Apakah jadi nih berangkat di bulan Juli ini?
3: Betul, kita rencana tanggal 7 atau tanggal 10 Juli sudah mulai berjalan.
2: Oke, jadi kemungkinan tanggal 7 atau 10 Pak ya?
3: Ya, paling lewat tanggal 10 kita udah jalan.
2: Oke. Jadi ini persiapannya sudah matang dan hari ini posisinya lagi di mana nih Pak?
3: Ini posisi lagi servis mobil.
2: Oke, berarti mobil yang nanti bakal dibawa perjalanan lagi di servis Pak ya?
3: Di servis, takut ada kekurangan, jadi kita siapkan payung sebelum hujan.
2: Ah, betul banget. Dan kalau untuk kali ini sebenarnya apa yang lagi dipersiapin nih mobilnya? Apakah mungkin lagi dicek-cek pengeremannya atau kaki-kakinya, ban-bannya atau mesinnya atau kayak gimana nih Pak?
3: Betul, jadi kita lagi cek general, semuanya kita cek apa ada kendala atau udah masa waktunya harus diganti, kita ganti. Mudah-mudahan sih masih bagus semua ya.
2: Betul.
3: Tapi nggak ada salahnya kita cek ulang gitu.
2: Benar. Karena kita nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi di perjalanan nanti, Pak ya.
3: Betul.
2: Dan sebenarnya kalau ngomongin soal persiapan, tentu persiapannya ini nggak cuman soal kendaraannya aja. Banyak orang yang mungkin punya kekhawatiran juga nih kalau ngikutin perjalanan kayak Pak Faisal dan juga istri. Ini pasti bakal memakan banyak biaya gitu. Dan kira-kira sebenarnya persiapan apa yang Pak Faisal dan istri siapkan gitu ya, khususnya ngomongin soal anggaran. Dan kalau sejauh ini kalau sumber pendanaannya ini biasanya dari mana aja nih Pak? Apakah memang ngumpulin dari awal atau dari mana aja?
3: Ya, jadi begini, buat semua pendengar, kita usahakan ke Overland, kita jalan-jalan ini jangan ngabisin duit.
2: Benar.
3: Kita bagaimana menghasilkan duit.
2: Betul.
3: Bagaimana caranya? Macam-macam. Zaman sekarang ini macam-macam bisa jadi duit.
2: Mm-hmm.
3: Terutama sponsor.
2: Iya.
3: Sponsor akan mendukung perjalanan kita.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian juga untuk sekarang ini kan produk-produk banyak bisa kita ajak kerjasama.
2: Iya.
3: Apalagi saya punya radio. Saya punya radio Rawa FM Padang Sidimpuan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi saya juga berusaha semaksimal mungkin agar iklan-iklan mau tertarik beriklan di radio saya untuk mendukung perjalanan saya. Begitu Bang Bian. Jangan kita ngabisin duit.
2: Betul, kita cari duit. Benar. Berarti sebenarnya yang jadi tantangan adalah buat orang-orang yang pengen ngelakuin perjalanan kayak Pak Faisal, kalau bisa nggak cuman jalan-jalannya dalam kutip, berarti harus ada sesuatu yang diproduksi gitu ya. Jadi bikin konten supaya ini menarik sponsor-sponsor juga Pak ya.
3: Betul. Ini kan banyak cara-cara untuk cari duit dalam perjalanan.
2: Iya.
3: Tinggal itu niat kita, kemauan kita.
2: Oke.
3: Jadi apa namanya, di perjalanan tuh banyak sekali orang baik.
2: Benar.
3: Jadi nggak usah khawatir.
2: Betul, setuju. Dan kalau dari pelajaran sebelumnya nih Pak, di tahun sebelumnya kan yang perjalanannya hanya di Asia Tenggara saja. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal permasalahan anggaran, sempat ada kendala nggak sih? Dan akhirnya ini jadi pembelajaran gitu untuk perjalanan sekarang.
3: Jadi kan prinsip saya itu bagaimana kalau kita mentok baru kita cari solusi.
2: Oke, benar.
3: Jadi ternyata waktu yang lalu nggak mentok-mentok, jadi tidak perlu solusi.
2: Oke, berarti karena lancar-lancar.
3: Setiap tempat itu kita ketemu orang baik dan banyak membantu kita, itu tidak mengkhawatir kita. Untuk biaya-biaya itu kita nggak usah terlalu takut lah. Banyak orang saya rasa takut akan karena mikir hitung-hitung, wah ini besar sekali.
2: Yeah.
3: Padahal kalau kita bermalam di mobil, tidur di mobil, masak di mobil, itu biaya sangat murah.
2: Betul. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal anggaran, ini bisa dipersiapkan dari sebelumnya gitu ya, dan sudah disusun dari sebelumnya. Berarti Bapak ini sebenarnya udah nyusun-nyusun dari sebelumnya nih Pak, kira-kira estimasi perjalanan kayak gimana, dan mungkin ada dana darurat yang disiapin juga. Ini persiapannya udah berapa lama kalau ngomongin soal anggaran?
3: Sebenarnya kan kita hanya menghitung misalnya seperti ini, keliling ke Arab sama Eropa kurang lebih 25.000 km.
2: Yeah.
3: Estimasinya kalau mobil saya 112 kurang lebih sekitar 23 juta sudah cukup.
2: Okay.
3: Untuk BBM-nya. Nah, tinggal kita untuk biaya ngurus SIM internasional, ngurus paspor, ngurus visa, ngurus karnet, pengiriman mobil itu kan terukur.
2: Yeah.
3: Jadi nggak usah takut gitu.
2: Oke. Berarti
3: kalau kita nginepnya tidur di hotel, wah itu udah takut kita. Satu malam di hotel berapa gitu kan?
2: Benar. Jadi sebenarnya harus ada perhitungan matang dari sebelumnya, kayak apa yang akan dilakukan, terus biaya apa saja yang bakal dikeluarin, ini semuanya udah dikalkulasiin, termasuk BBM dan juga tadi kan biaya kernet, terus biaya penyeberangannya segala macam, ini udah diperhitungkan nih Pak ya.
3: Oke.
2: Tapi balik lagi nih Pak, kalau ngomongin soal BBM ini kan agak sedikit beda kayaknya dibanding sama perjalanan sebelumnya, karena di Indonesia sendiri kalau pakai yang non subsidi ini harganya udah naik banget nih Pak. Cuman nggak tahu ya kalau di negara lain seperti apa. Ini akhirnya ada penyesuaian juga nggak sih, karena ada kekhawatiran ah jangan-jangan di negara lain ini harga BBM-nya lagi naik juga gitu.
3: Memang untuk mensiasati itu ya kita mungkin membuat satu spare ya, apa namanya, biaya tak terduga ya. Tapi ya bagi saya hal itu tidak masalah. Mungkin di sepanjang jalan itu kan teman-teman sponsor bisa bantu, kan kita nggak perlu khawatir.
2: Benar.
3: Rezeki itu nggak kemana gitu.
2: Oke. Berarti kalau untuk pembelajaran orang yang mungkin nanti mau ngikutin langkah Pak Faisal gitu ya, pengen keliling Asia Tenggara bahkan sampai Eropa gitu, setidaknya untuk BBM berapa yang harus disiapin sih?
3: Seperti saya bilang tadi ya, kalau kita 25.000 km, kurang lebih sekitar 22 atau ya anggaplah dengan kenaikan sekarang ini anggap 25 juta. Saya rasa untuk BBM sudah cukup.
2: Oh, udah cukup segitu ya.
3: Dan apa namanya, hal-hal yang kita tidak duga-duga, misalnya kayak seperti di Iran, infonya kan cuma berapa ratus perak rupiah gitu ya.
2: Benar-benar. Kayaknya bisa nyetok dari sana Pak ya. Jadi siapin aja dirigen yang banyak gitu ya. Akhirnya beli di sana, terus ini bisa buat stok buat perjalanan yang lumayan cukup panjang.
3: Dirigen harus kita siapin. Dirigen untuk 20 liter tuh harus kita buat jaga-jaga.
2: Oke, setidaknya 20 liter Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, kalau
3: karena kita lihat di Mbak Google menyarankan untuk menyiapkan jerigen cadangan.
2: Oh iya. Karena kita nggak tahu misalkan tiba di sebuah daerah yang jarak SPBU-nya ini ternyata jauh. Nah, ini estimasinya adalah bawa jerigen yang kapasitasnya lumayan besar ya, Pak ya.
3: 20 liter cukup.
2: Oke. Dan kalau untuk tolnya nih, Pak. Ini kan mungkin banyak juga orang Indonesia kita ini kurang paham juga soal tol di sana seperti apa, biayanya, besarannya, dan mungkin cara bayar tolnya apakah sama dengan di Indonesia gitu kan. Ini seperti apa, Pak?
3: Ya, seperti yang lalu kita kalau di Kuala Lumpur itu kita pakai kartu, ada kartu di Kuala Lumpur kita pakai tap aja. Itu biaya tol mereka lebih yang sangat murah lah. Dan banyak tol mereka tidak berbayar.
2: Kuala Lumpur
3: dan Thailand tuh ada tol-tol yang tidak berbayar. Pernah kita di Kamboja itu kita masuk tol ya, kita siapin uang dolar pecahan kecil, mereka terima.
2: Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir karena di beberapa negara bahkan tolnya gratis kayak di Malaysia dan di Thailand. Tapi yang penting paham juga soal cara pembayarannya, Pak ya.
3: Betul. Kalau untuk dolar kita tetap jaga-jaga, kita bawa sedikit, tidak perlu banyak.
2: Oke. Kalau untuk di China dan juga mungkin nanti di Eropa seperti apa nih, Pak? Kalau khususnya untuk tol, apakah udah ada gambaran juga ini nanti bakal bayar tol berapa dan cara pembayarannya kayak gimana?
3: Kalau untuk China sendiri sepertinya kita kan ada kerjasama sama agen nanti. Sama agen kita masuk rame-rame dengan rombongan dari negara-negara lain, mungkin kayaknya nggak ada kendala ya. Kalau yang lain-lain nanti kita lihat di lapangan lah. Kalau kebetulan baru kita cari solusi ya kan.
2: Benar. Jadi jalanin aja dulu, tapi ya setidaknya cari informasi dari orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman untuk sudah melakukan perjalanan sebelumnya. Dan balik lagi tadi di Cina kan bakal ada pemandu dan mungkin itu yang bakal memberikan banyak bantuan, Pak ya.
3: Betul. Jadi ada guidernya seperti apa, nggak terlalu buta kita. Ya tinggal kita siapin aja Google Translate.
2: Ya.
3: Seperti bahasa mereka gitu.
2: Supaya komunikasinya tetap lancar sama mereka, jadi nggak pakai bahasa rimba ibaratnya, Pak ya. Oke. Kalau tadi Pak Faisal cerita kalau soal akomodasi ini kemungkinan tidur di mobil-mobil aja gitu. Dan ini apakah bisa bertahan lama nih, Pak, untuk tidur di mobil aja? Biasanya kan kayak wah badan ini butuh rebahan di kasur yang proper juga gitu. Gimana, Pak?
3: Maksudnya kita harus betul-betul mensiasatin membuat mobil itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin, ibaratnya kita pindah kamar. Lebih nyaman di mobil daripada di kamar sendiri gitu. Cara mensiasatinya.
2: Berarti kalau belajar dari perjalanan sebelumnya ini udah biasa, ibaratnya tidur di mobil aja tanpa harus kayak harus tidur di hotel nih sesekali gitu, nggak kayak gitu, Pak ya?
3: Betul, kalau kita ke hotel nanti saat-saat tertentu, misalnya kita mau ke kedutaan supaya mereka tidak lama nunggu, kita cari penginapan yang dekat KBRI.
2: Berarti itu juga harus dimasukkan ke rencana anggaran juga tuh, Pak ya, kayak gitu-gitu.
3: Mungkin kita ini aja fleksibel aja ya, fleksibel yang tidak mengikat, karena kan kita kan buat janji misalnya dengan kedutaan mana. Nah, kalau mereka siap, kita cari penginapan yang dekat-dekat dengan KBRI tersebut.
2: Dan kalau soal mata uang ini, apakah udah dipersiapin dari mata uang untuk negara-negara yang bakal dilewatin, atau nanti aja deh kalau soal mata uang ditukernya di negara lokasi ketika sudah sampai aja. Ini kayak gimana, Pak?
3: Ada baiknya saat kita masuk border itu di situ kita tukar aja sedikit untuk keperluan dadakan. Karena di kalau kita udah masuk satu negara, kartu kita masih bisa ngambil uang kok. Jadi nggak usah khawatir kartu yang ada visanya bisa kita narik di mana-mana.
2: Dan kalau untuk besarannya gitu, yang paling aman sebenarnya kayak, karena kita kan nggak pengen juga sebenarnya berlama-lama di sebuah negara gitu. Tapi untuk lebih amannya, ini setidaknya berapa yang harus ditukarkan dengan mata uang setempat nih, Pak?
3: Itu kalau di border itu saya rasa secukupnya aja, Mas. Jangan terlalu banyak. Kita hitung-hitung misalnya BBM kita udah mulai menipis atau kebutuhan BBM aja. Dan di border juga kita sekalian tukar SIM card HP kartu di negara tersebut supaya kita mudah berkomunikasi.
2: Iya. Jadi nggak cuman tadi tukar mata uang pakai mata uang setempat, tapi juga SIM card supaya komunikasinya bisa tetap lancar juga, Pak ya.
3: Betul.
2: Okay. Berarti kalau ketika kita mau menukarkan mata uang ke mata uang negara yang akan kita lewati, setidaknya ini untuk BBM, untuk makan, terus buat apa lagi nih, Pak?
3: Hanya secukupnya aja, karena kan setelah lewat dari border itu sudah banyak ATM-ATM yang bisa kita tarik uang.
2: Oh iya. Jadi ibaratnya kayak yang penting buat lewatnya aja. Nanti ketika udah masuk kita manfaatin ATM yang ada.
3: Iya betul. Itu kan hanya menjaga-jaga misalnya bahan bakar kita udah menipis.
2: Oh iya.
3: Pas masuk border, dekat border kita harus isi bahan bakar. Kita nggak punya pegangan uang negara tersebut, belum tentu mereka mau terima nantinya kan.

0: Ah benar, benar. Jadi kayak persiapannya setidaknya untuk melewati border aja dulu. Jadi kalau betul, untuk udah masuk negaranya mah semuanya aman, karena kalau udah ketemu ATM, ya udah ini tinggal tarik-tarik aja, Pak ya.
1: Jangan lupa saat kita masuk border berikutnya, semua sisa uang negara yang kita mau lalui kita tukar kembali di border. Kita tukar, karena nanti misalnya mata uang Laos, kita nggak tukar, kita bawa ke Indonesia kan untuk menukarnya susah.
0: Benar. Berarti paling aman misalkan kita mau meninggalkan sebuah negara, ini apakah langsung ditukar ke mata uang negara selanjutnya, atau lebih baik kita tukar ke rupiah atau dolar dulu gitu?
1: Sebaiknya kita tukar aja ke mata uang negara yang berikutnya. Oh, karena gitu. di border itu mereka udah mempersiapkan gitu.
0: Jadi
1: banyak manajer jalanan juga banyak di border.
0: Ya di sana banyak, dan biasanya potongannya gede-gede nggak sih, Pak? Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita ngerasa takut pakai money changer yang ada di jalan-jalan. Wah ini potongannya lumayan cukup gede gitu. Tapi kalau pengalaman Bapak di negara-negara lain kayak gimana? Apakah masih normal atau jangan-jangan wah untuk beberapa negara ini potongannya gede juga nih di money changer?
1: Sebetulnya normal-normal aja ya, makanya saran saya jangan banyak-banyak, untuk cukup untuk darurat. Setelah itu kan kita bisa ambil di ATM, kalau di ATM kan terukur. Betul. sesuai regulasinya.
0: Iya. Berarti sebenarnya aman-aman aja, nggak usah takut tiba-tiba dipatok gitu, Pak ya. Oke. Dan kadang-kadang untuk permasalahan orang ini kan ngelola keuangannya rada-rada bingung juga gitu, apalagi buat orang-orang yang tidak terbiasa berhemat di perjalanan gitu. Ini biasanya ada tips nggak sih, Pak, supaya apa ibaratnya ya, kita bisa mengelola uang dengan baik di perjalanan supaya nggak tiba-tiba uangnya habis atau pengeluarannya tidak membengkak sesuai rencana anggaran. Ada tips-tipsnya nggak, Pak?
1: Tipsnya yang jelas, jangan apa namanya, biasanya kan kalau kita masuk satu tempat selalu tegur dengan supernatural yang ada.
0: Oh iya.
1: Nah ini bisa kita minimalisir, jangan terlalu semua mau dibeli. Satu, kalau semua mau dibeli untuk perencanaan kita akan mempengaruhi. Satu lagi, kalau kita banyak beli souvenir, nanti mobil kita penuh untuk tidur juga susah gitu. Jadi harus kita batasin pembelian barang-barang yang menggiurkan gitu.
0: Berarti harus belajar tahan-tahan diri, Pak ya.
1: Betul sekali. Karena tempat kita kan terbatas. Betul. Ukuran rumah kita, ukuran mobil.
0: Jadi ibaratnya ini kalau bisa niat awal perjalanan ya udah jalan-jalan aja. Kalau untuk belanja mungkin nanti ketika pulang atau gimana nih, Pak? Karena kadang-kadang orang masih pengen aja gitu lah, ada oleh-oleh yang pengen dibawa gitu kan. Oh mumpung di negara ini, oh mumpung lagi murah gitu. Apakah mendingan gak usah belanja oleh-oleh sekalian, atau boleh belanja tapi nanti pas udah mau pulang aja gitu?
1: Itu yang saya bilang tadi, harus kita siasatin betul-betul, pilih-pilih mana yang prioritas. Karena akan mengganggu tempat dan perencanaan kita. Yang sangat terganggu nanti ruangan penyimpanan di mobil kan terbatas sekali.
0: Betul. Jadi dilihat aja kapasitas mobil yang dibawa kayak gimana. Kalau mungkin bawa mobil yang besar ya mungkin gak masalah gitu. Tapi kalau mobilnya kecil gitu, lebih baik lebih bijak aja dalam belanja oleh-olehnya, Pak ya. Oke. Dan kalau untuk makan sendiri, ini apakah Bapak termasuk orang yang ibaratnya menghemat-hemat makan, atau apa ya, selama nutrisi terpenuhi itu yang prioritas?
1: Sebetulnya

0: Kompornya semua pakai elektrik.
1: Oh iya.
0: Nah, kita tinggal colok dengan power bank aja sudah bisa kita masak.
1: Oke, dan masaknya pun masih masakan yang aman ya, bukan masakan yang ibaratnya menyengat aromanya, takutnya mengganggu orang, justru malah dikomplain. Oke, berarti kalau untuk masak, kalau Bapak sendiri gitu ya, ini apakah sekali masak buat, kan karena ada nih beberapa orang yang sekali masak buat seharian, atau Bapak dan istri termasuk orang yang masak untuk sekali makan itu, nanti kalau mau makan lagi, masak lagi?
0: Biasanya kita masak untuk pagi, siang, malam.
1: Oke.
0: Jadi untuk, karena kan pagi biasanya kita kan dengan roti atau kue-kue. Tapi kok siang itu kayak kita makan berat, makan nasi, malam makan nasi. Jadi kalau kita colok, kita masukkan rice cooker untuk kebutuhan siang dan malam.
1: Oke. Berarti termasuk snack-snack ini juga dipersiapkan?
0: Di jalan di 7-Eleven itu semua ada kok.
1: Semua ada.
0: Nggak usah khawatir. Kalau usah kita stok banyak-banyak.
1: Pokoknya balik lagi, kalau kapasitas mobilnya terbatas, nggak usah nyetok banyak-banyak. Yang penting di jalan bisa dibeli ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: 7-Eleven itu lengkap semua kok. Ada label halal kok.
1: Iya, iya.
0: Jangan takut.
1: Dan pokoknya sebenarnya sepanjang jalan itu kalau ngomongin soal makanan halal semuanya masih gampang-gampang aja, walaupun mungkin ada orang kan takut gitu datang ke sebuah negara, wah susah nih nyari bahan-bahan yang halal atau makanan-makanan halal. Sebenarnya kalau ada niat dan mau cari informasi pasti ketemu Pak ya.
0: Betul. Dan banyak semua kok ada label halalnya kok.
1: Ya.
0: Kalau enggak kan kita bisa ditanya atau kita foto, kita lihat Mbah Google, ini halal enggak kan ketahuan kebaca.
1: Oh, iya.
0: Walaupun kita enggak bisa baca ada Mbah Google gitu.
1: Ya. Itu udah paling aman dan sangat membantu tuh Pak ya. Dan sebenarnya kalau untuk selama perjalanan Bapak gitu, banyak orang kayak harus nyiapin dana darurat. Kalau Bapak nyiapin juga gak sih dana darurat? Karena takut di jalan kenapa-kenapa gitu, jadi harus dipersiapkan.
0: Ya mungkin itu kan normal ya. Normal ya, kita anggap dana darurat itu adalah dari apa tabungan kita.
1: Yeah.
0: Kan itu gak pasti kita pakai gitu ya.
1: Betul. Jadi disiapin aja. Dan sebenarnya gimana perjalanannya, gimana kita mengatur keuangannya aja Pak ya.
0: Betul, jangan terlalu takut dan terlalu hitung-hitungan.
1: Benar.
0: Bismillah di jalan banyak orang baik.
1: Itu dia. Takutnya kebanyakan mikir, terlalu banyak perhitungan, nanti malah gak jadi jalan.
0: Iya. Makan untuk jalan.
1: Betul. Oke deh Pak. Mungkin terakhir nih, kira-kira pesannya kalau ngomongin soal anggaran perjalanan ini seperti apa, apalagi buat orang yang akhirnya kayaknya tertarik nih untuk mengikuti jejaknya Pak Faisal dan juga istri untuk lintas negara juga. Ini pesan-pesannya kayak gimana? Dan kalau mau ngikutin aktivitas Bapak ini bisa di mana aja, bisa di share nih Pak.
0: Jangan lupa tonton di channel media sosial kita, Kakek Nenek Keliling Dunia. Kalau YouTube kita, rautv.id. Pesan saya, selagi kita mampu untuk berjalan, berjalanlah. Jangan banyak mikir, jangan terlalu banyak mikir. Kalau banyak mikir, takut untuk berjalan. Jadi, kalau kita udah punya niat, ya udah jalan aja. Jangan lupa kita jalan cari duit, jangan menghabisi duit.
1: Nah, itu.
0: Begitu.
1: Pokoknya jangan terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan, takutnya enggak jadi. Dan kalau bisa setiap perjalanan ini justru menghasilkan uang, bukan cuma ngeluarin uang aja. Pokoknya itu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Faisal. Mudah-mudahan perjalanannya nanti lancar. Dan ini lagi servis-servis, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, dan bisa membawa Pak Faisal dan juga

0: Sang istri ini benar-benar lintas negara sampai pulang dengan lancar. Dan yang pastinya tiap Kamis kita bakal live report terus nih Pak ya.
1: Ya, sepanjang signal kita ada.
0: Oke, pokoknya kita
1: signalnya bagus ya.
0: Itu dia. Selama komunikasinya lancar, kita bakal mereport perjalanan Pak Faisal kayak gimana. Sekali lagi terima kasih Pak.
1: Terima kasih banyak Mas Bian.
0: Siap,
1: lancar. Selamat pagi. Siap. Indonesia.
0: Lancar-lancar
1: selalu aktivitasnya.
0: Siap.
1: Follow akun Kakak Lele keliling dunia.
0: Itu dia. Di follow untuk mengetahui update dan juga perjalanannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak. Lancar-lancar aktivitasnya dan sampai ketemu minggu depan Pak ya.
1: Makasih.
0: Oke. Itu dia Harmoner, Sobat Prima dan juga Sahabat Kiss, bincang-bincang kita bersama dengan Pak Faisal yang insya Allah nanti bakal melakukan perjalanan minggu depan lah ya. Nah ini bakal seperti apa perjalanannya, makin menarik perbincangannya. Dan yang pastinya perbincangan bersama Pak Faisal soal perjalanan beliau dan juga sang istri melintasi negara sampai Asia Tenggara, Mekah dan juga Eropa, ini bakal kita update terus di setiap hari Kamis di Sapa Pagi Indonesia. Dan untuk live report kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bakal ketemu lagi di live report selanjutnya. Yang pastinya Sapa Pagi Indonesia masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Pastiin tetap di Sapa Pagi Indonesia 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon, Radio Ne Wong Banten. Sapa Pagi Indonesia. Sapa Pagi. Wow.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
2: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dilansir dari laman BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Sementara itu terdapat satu wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Batubara. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Bonung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya. Ya, kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua ya. Dan pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya, ke nomor 08229999961 dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, kita sapa dan angkat dulu dari via telepon ini. Dari via telepon, penelpon perdana kita di pagi hari ini ya. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
1: Halo, request pagi bersama Rawa FM.
0: Halo-halo, Wong Baru, pagi kembali.
1: Lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa melalui via suara ya, Wong Baru ya. Iya.
1: Kemana dia?
0: Selama ini, aduh, dia mah di sini aja, Wong Baru.
1: tiga hari ya, 4 hari.
0: Kenapa Om Guru, kenapa?
1: 4 hari.
0: Kayaknya 2 hari ya Om Guru gak mengudara kita ya.
1: Berarti Om Guru yang rindu sama dia ya.
0: Waduh. Om Guru gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ya Om Guru?
1: Dari SP12.
0: Boleh, yang mana ini judulnya?
1: Ilu Nilu.
0: Ilu Inu. Dari S12, oke, yang baru lagunya ada. Mau salam-salam lagi.
1: Salam-salamnya buat Lia. Semoga lancar urusannya.
0: Amin.
1: Bang Sada, Nupung Iqbal, Mama Ika, Ayah Jabran, Bang Sahrul, Marina, Laila, siapa namanya yang disita Julia?
0: Laila, Bang Guru.
1: Laila.
0: Iya.
1: Mama Dira, Mama Hikmah, siapa lagi? Boru Lubis, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, Lia.
0: Oke, Bang Guru, siap. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu ya. Ini tanpa nama minta diputarkan lagu dari Soki yang judulnya Cinta Dalam Diam. Salam-salamnya buat pendengar aja kak, terima kasih. Oke deh, gak panjang lebar ya. Ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi kita sapa dan angkat dulu. Halo, request pagi bersama Rawa FM. Halo. Oke, sepertinya jaringan ya. Jaringan di pagi hari ini agak kurang apa gitu ya. Oke deh, nanti bisa dicoba-coba lagi ya. Oke, dari via chat WhatsApp. Oke, dari via telepon lagi ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Pagi, request pagi bersama Roy FM.
0: Pagi, kakakku. Gimana kabarnya ini?
2: Baik sekali
0: dan manja. Kakakku mau dengerin lagu apa ini?
2: Mau dengar lagu dari Republik.
0: Republik boleh judulnya?
2: Telah Kuberikan.
0: Telah Kuberikan. Bentar Kak, kita cek dulu. Telah Kuberikan dari Republik ya. Oke Kak, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Ya dong. Buat perdana tadi ada Amang Buru.
0: Okay.
2: Saya cinta. Untung aku tadi disebut. Kalau nggak disebut tadi, aku komplain.
0: Oh. Aduh, disenggol-senggol ya kak ya.
2: Ada juga untuk Mama Ika. Okay. Mana suaranya, kemana? Kok nggak ada?
0: Nggak mau mudara.
2: Dan juga untuk Noah, Ternoah-Noah.
0: Iya.
2: Ditunggu suaranya. Tentu semua mama-mama ada, Mama Hikmah, Mama Rizky, Mama Ayu, Mama Abi, dan juga untuk Wijaya juga ya.
0: Oke deh.
2: Bang David Tokotoro, dan juga untuk siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
2: Yang
0: siapa
2: tiap
0: lagi?
2: Hari tuh. Ini Pak.
0: Bang Ricardo.
2: Oh, Fernando. Fernando ya, siapanya?
0: Ricardo.
2: Oh, Ricardo. Ah. Iya,
0: sudah kena. Oke. Okay.
2: Dan juga untuk Lia yang lagi bertugas.
0: Oke, okay, Kak, siap.
2: Bertugas sampai cinta.
0: Oke, okay, deh, siap.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi kembali, Kak. Ditunggu lagunya. Oke, dari Kak Marina ya, minta diputarkan lagu dari Republik yang judulnya telah kuberikan. Dari via telepon lagi, kita sapa dan angkat lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo, selamat pagi.
0: Lagi kembali mamaku, kabar-kabar gimana ini?
3: Masih seperti kemarin-kemarin.
0: Amin deh. Ini pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini, Ma, enaknya ini?
3: Boleh request lagu Mutiara dari Ipang.
0: Oh, lagu yang apa itu ya? Boleh sekali dong. Oke, lagunya ada. Ini mau salam-salam lagi?
3: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah, soalnya masih ngantri di belakang kan.
0: Oh, betul ya, antrian masih panjang.
3: Masih.
0: Oke, Mas, siap. Ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi nih. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM.
4: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ahi.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Ini pengen rekan.
4: Kaifatikum ukti.
0: Kenapa bang, kenapa?
4: Kaifatikum ukti ini ya.
0: Aduh, aduh, artinya apa tuh?
4: Siapa, ini kabar dari jauh.
0: Ini bahasa-bahasanya agak ya. Oke deh bang, mau request lagu apa pagi hari ini?
4: Lagu Soldier Fortune.
0: Itu penyanyinya itu?
4: Judulnya.
0: Oh, judulnya. Dibilang dong bang, biar apa gitu kan. Soldier apa tadi? Bentar ya. Bentar.
4: Penyanyinya di Purple.
0: Purple. Soldier apa tadi bang?
4: Soldier Fortune.
0: Fortune. Bentar, kita cek lagi.
4: Siapa nyetar yang kirim salam itu?
0: Oh, bang, Kak Marina, bang, Kak Marina.
4: Oh, Marina.
0: Marina, abang kenal.
4: Enggak.
0: Oh, oke, bang, tadi penyanyinya dari Deep Purple ya?
4: Deep.
0: Oke, oke, Soldier of Fortune judulnya itu.
4: Oh iya, Soldier of Fortune.
0: Off-nya di apa ya, di skip ya?
4: Iya orang.
0: Oke, bang, salam-salamnya mau salam-salam lagi lagunya?
4: Salamnya buat yang lagi kirim salam tadi juga.
0: Oke deh.
4: Buat semua yang lagi dengar dan spesial buat Uhtil ya.
0: Masya Allah, aku dispesialkan ya. Amin. Oke bang.
4: Cepat kaya.
0: Amin.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, kita cek lagi dari via chat WhatsApp sebelum lanjut ke lagu. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Dari Kak Najwa mau request lagu Satra. Ya, salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke deh, siap. Ditunggu lagunya. Ini Bang Wijaya kita tunggu atau lanjut ke lagu ini ya. Ini masih mengetik ini. Oke, Bang, kita lanjut nanti di segmen kedua ya. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
2: Eda, adong bobo toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggut tupukan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral, dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap. Your systems are offline.
5: 105 FM. Wow.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan masih bareng ini tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp dulu. Ini ada yang minta diputarkan lagu Cinta Stadium Akhir katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Siang, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Waduh. Baru mau dibacakan nah, tadi.
1: Tidak bisa masuk, ya.
0: Kenapa, Bang?
1: Tadi nggak bisa masuk.
0: Oh, iya. Baru tadi mau dibacakan dari SMS tadi, Bang, ya?
1: Oh, iya.
0: Iya. Ini mau dengar lagu apa ini, Bang?
1: Itu aja, lah.
0: Kenapa, Bang?
1: Sudah diputar tadi, belum, Bang?
0: Belum, Bang. Belum.
1: Iya, dari Eren.
0: Dari akan bisa. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Ini mas salam-salam lagi.
1: Salamnya buat yang lagi dengar aja lah.
0: Oke deh, Bang, siap.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, tadi dari Bang Syahrul tadi ya. Baru tadi dia mau bacakan requestan dari SMS ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Takkan Pisah dari Eren. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini. Kita cek-cek lagi. Oke, dari Bang Wijaya ini minta diputarkan lagu Si Jantung Hati dari Ade Putra katanya. Salam kasih buat Ade ya, yang lagi siaran di pagi jelang siang. Tetap ceria walaupun hati apa ini? Titik-titik ya. Enggak dilanjutin ya, Bang ya. Oke, salam sayang untuk yang tersayang. Oke, siap, Bang. Ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi dari Kak Rara ini minta diputarkan lagu dari judulnya Drip dari Baby Monster ya. Oke, salam-salamnya katanya buat kakak yang lagi bertugas dan pendengar setia RFM. Terima kasih. Oke, Kak, siap, ditunggu lagu Drip ya dari Baby Monster. Oke, satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Ini minta diputarkan lagu One Time dari Justin Bieber katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Ya, ternyata masih ada ya dari via chat WhatsApp lagi. Ini satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama juga minta diputarkan lagu dari Cowboy Junior katanya. Waduh, ini lagi berea-ea ya. Di salam-salam katanya buat pendengar dan juga penyiarnya aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Ini dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG,
2: ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya kebersamaan kita dari pagi hingga menjelang siang hari ini sudah di penghujung ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya dan juga titip-titip salam untuk orang tercinta, terkasih dan tersayang ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Lia. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kepolisian daerah atau Polda Sumatera Utara memperkuat pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan mengatakan penguatan layanan dilakukan melalui pengembangan aplikasi pelayanan, optimalisasi layanan darurat 110, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Menurut beliau, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya bertujuan mempercepat pelayanan, tetapi juga membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat sehingga informasi, pengaduan maupun masukan dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan efektif. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Selain itu, Polda Sumatera Utara tengah menyiapkan konsep pelayanan terpadu satu pintu atau one-stop service untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kepolisian berbasis digital. Ia menjelaskan layanan yang akan diintegrasikan meliputi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, serta layanan lain yang tidak memerlukan pemeriksaan atau prosedur khusus. Sebelumnya, Wakil Kepala Polda Sumatera Utara Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Eda, adong nabotohon motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu pekambaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu pekambaru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: 105 FM.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
5: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
5: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama sang

ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi

Sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, get mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Ya kan, Rau? Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat

0: Gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Laila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM nyaman saja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Ketabo Tusudimpuan, Ketabo Turaw FM, Ketabo Ketabo. Di sini Laila akan menemani ruang dengar Anda mulai pukul jam 3 hingga pukul 4 sore nanti. Saya akan siap mendengarkan semua requestan pendengar Raw FM. Untuk merequest lagunya boleh hubungi nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, kita butuh selimpuan.
1: Halo, kita butuh selimpuan. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila, Bang.
1: Oh, masih itu namanya. Monica gitu.
0: Gimana Bang kabarnya di siang ini? Menjelang sore.
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk nih ya. Kok kabar buruk terus ini?
1: Kabar buruk, kabar baik kan iman keenam.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Iho Masa Lelengna.
0: Iho Masa Lelengna. Dari Nirwana Trio ya, Bang?
1: Hai.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam laut. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Ketabo Serimpuan, Ketabo Ketabo request lagu Sonari Acogot Haduan. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Sahru Regar dan semua pendengar Rau terspesial yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa dari via telepon lagi. Halo, kita putus jimpuan. Ketabo Ketabo, dengan siapa di mana ini? Bang Ricardo. Gimana Bang kabarnya di sore? Sore ya ini.
1: Gimana kabar Laila?
0: Baik.
1: Sama dong.
0: Sama ya? Kok sama? Gak boleh niru dong. Mau request lagu apa, Bang? Bang.
1: Di dia Rokapki.
0: Dari Jonar Situmorang ya, Bang?
1: Iya, itu pun jadi.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
1: Buat Laila Bororegra aja.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Sevan. Waalaikumsalam Bang. Ketabo Tusudimpuan, Ketabo Ketabo request lagu Puluk Roham. Dan disalam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahru Regar, Taib di Pijur Koling, Mama Hikmah, Mama Dira, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Wak Rodang Dang, Mama Habib dan semua pendengar Rau terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, mungkin rekan-rekan kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Raw FM. Your lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, najegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
0: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwi-nya apa ya?
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Eda, adong do botoho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
6: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu Pekanbaru.
5: Aha mai Eda,
6: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
7: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
8: 105 FM. This is the greatest.
9: So, this my face.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is...
3: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yashrubanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun. setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu." Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Pada pagi harinya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, juru tulisnya. Dia berkata kepadanya, "Aku ingin sekali bebas dari urusan kalian. Aku ingin seperti orang sebelum kalian." Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiatnya kepada umat Islam. Dengan menyebut nama Allah, inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Kahafah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dan pada awal masuknya ke alam akhirat. Aku menunjuk Umar bin Al-Khattab menggantikan posisiku sebagai khalifah. Jadi taati dan patuhilah dia. Aku belum sepenuhnya menyelesaikan tugasku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, terhadap diriku sendiri, dan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Jika dia, Umar, menjadi pemimpin yang adil, itulah harapanku dan yang aku ketahui darinya. Akan tetapi jika dia berubah, tidak adil, sesungguhnya setiap orang akan mendapat dosa yang dilakukannya. Tujuanku hanya mendapatkan yang terbaik, dan aku tidak tahu tentang alam gaib dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wasiat itu dituliskan, surat itu pun distempel. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam masjid. Separuh masjid terisi. Abu Bakar tampak sangat letih berdiri di depan pintu rumahnya yang langsung menghadap masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Apakah kalian setuju dengan calon penggantiku? Aku tidak memilih berdasarkan kekerabatan. Aku telah membuat perjanjian. Apakah kalian sepakat?" Ali menjawab, "Kami tidak setuju kecuali orang itu Umar." As-Siddiq berkata, "Aku sudah menunjuk Umar menjadi pemimpin kalian. Patuhilah dan taatilah dia." Mereka semua menjawab, "Kami akan tunduk dan patuh." Sebelum Abu Bakar mengesahkan dan melantik Umar, ada salah seorang sahabat menemuinya. Padahal para sahabat yang lain masih berada di masjid. Dia tidak setuju atas penunjukan Umar sebagai gantinya dan mencela apa yang dilakukan Abu Bakar yang bersikukuh mencalonkan Umar. Dia beralasan bahwa sikap Umar terlalu keras, apalagi masih ada yang lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Abu Bakar tampak marah sambil berkata kepadanya dengan napas terputus-putus, "Tidak demikian. Dia adalah orang paling baik di antara kalian. Demi Allah, kalau aku mengangkatmu menjadi khalifah, sama saja dengan aku menggantungkan hidungmu di langit." Ini kiasan untuk orang-orang yang memberi amanah kepada orang lain di luar batas kemampuannya. "Aku bebani dengan beban di atas kemampuanmu sampai Allah SWT yang memberimu kedudukan. Apakah engkau akan menolak pendapatku sekaligus membuat fitnah terhadap rasa keberagamaanku? Aku bersumpah demi Allah, jika nanti aku mendengar engkau melanggar perintahnya atau menuduh dia dengan tidak semestinya, aku akan menghukummu." Sahabat ini kemudian pergi, sementara Abu Bakar masih terlihat kesal dengan pembicaraan orang itu. Dia sangat khawatir terhadap nasib umat Islam jika semua orang berpikiran seperti dia. Utsman dan Ali yang kebetulan ada di pintu rumah Abu Bakar mendengar apa yang terjadi. Segera mendekati Abu Bakar untuk meredam kemarahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Mungkin kalian berdua sependapat dengan orang itu tadi tentang Umar." Mereka berdua tercengang. "Apa yang dikatakan orang tadi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab. Dia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Orangnya keras. Dia seperti inilah, dia seperti itulah. Utsman langsung berkata, "Bicara apa orang itu? Justru kami suka Umar karena tegas. Di samping itu dia masuk Islam lebih dahulu." Ali juga berkata, "Tidak benar kata orang itu. Umar itu seperti pendapatmu. Dia seperti apa yang engkau kira.
Jika engkau angkat dia bersamamu, engkau akan banyak mengambil manfaat. Jalankan saja, jangan hiraukan perkataan orang. Jika nanti sesuai dengan rencanamu, engkau akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan hanyalah kebaikan. Mereka berdua kemudian pergi ke masjid. Abu Bakar pun merasa lega. Masjid dipenuhi orang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan naskah pelantikan Umar. Setelah naskah pelantikan selesai dibaca, orang-orang berbondong-bondong membaiat, menyalami, mengucapkan selamat, sementara Umar berada di atas mimbar. Semua serempak membaiat dia. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak seorang pun yang menentang pembaiatannya. Abu Bakar kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, hamba hanya menginginkan kebaikan umat. Hamba takut mereka akan terpecah belah. Hamba lakukan ini semua untuk mereka, sebagaimana yang engkau ketahui. Hamba menunjuk pengganti orang terbaik di antara mereka, terkuat dan terpintar, ya Allah. Semua telah terjadi. Gantikan bagi hamba untuk umat ini pemimpin yang baik, karena mereka hamba-hambamu. Urusan mereka ada di dalam kekuasaanmu. Bimbinglah pemimpin mereka. Jadikanlah dia termasuk imam yang bijak, mengikuti petunjuk nabimu dan orang-orang soleh, serta bimbinglah umat.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
0: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
3: Pak RT, ada apa ya, Pak?
4: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
3: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

100.

0: Eda, adong nga botoho motor tu Pekanbaru barangkat Borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa Pekanbaru barangkat na.
1: Adong Eda, langganan may miday anggo tu Pekanbaru.
0: Aha may Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sanari barangkat Borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Samosir. Festival Samosir Musik Internasional atau SMI 2026 siap digelar pada 2-4 Juli 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara, festival ini mengusung kolaborasi musik, budaya, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas. Menjelang pelaksanaan, panitia menyatakan seluruh persiapan teknis, produksi, dan koordinasi lintas sektor telah memasuki tahap akhir. Festival ini melibatkan pemerintah, komunitas seni, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, serta masyarakat lokal dalam berbagai rangkaian kegiatan. Salah satu ciri penyelenggaraan tahun ini adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai program, mulai dari pertunjukan seni, tari massal, pelibatan sanggar budaya, hingga dukungan terhadap operasional kegiatan. Antusias terhadap penyelenggaraan festival mulai terlihat dari meningkatnya tingkat hunian hotel dan akomodasi di kawasan Tuk-Tuk dan sekitarnya menjelang pelaksanaan acara. Kondisi tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, serta pelaku UMKM di Kabupaten Samosir. Sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara, Samosir Musik Internasional diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi budaya sebagai mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat promosi pariwisata Danau Toba di tingkat nasional maupun internasional. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: Hey, Sidempuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dilansir dari laman BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Sementara itu terdapat satu wilayah yang diperkirakan berawan, yaitu Batubara. Berikut perakiraan cuaca di Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Utara hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Langkat hujan ringan, Karo hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Asahan hujan ringan, Labuhan Batu hujan ringan, Dairi hujan ringan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Nias Selatan hujan ringan, Pakpak Barat hujan ringan, Humbang Hasundutan hujan ringan, Samosir hujan ringan, Serdang Bedagai hujan ringan, Batubara berawan, Padang Lawas Utara hujan ringan, Padang Lawas hujan ringan, Labuhan Batu Selatan hujan ringan, Labuhan Batu Utara hujan ringan, Nias Utara hujan ringan, Nias Barat hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Tanjung Balai hujan ringan, Kota Binjai hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Bonung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: 5FM.
1: Hai rekan Raul, ya kembali menyapa ruang dengarkan Raul di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self care, bukan egois tapi bisa jadi cara menghargai diri. Rekan Raul, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian, tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia, untuk menjaga dirinya sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Raul, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar skill yang wajib dimiliki sebelum usia 25 tahun agar sukses menurut ahli. Profesor Psikologi Sosial dari New York University, Jonathan Haidt mengungkapkan satu soft skill yang menurutnya wajib dimiliki anak muda sebelum usia 25 tahun. Soft skill yang dia maksud adalah kemampuan untuk fokus karena hal tersebut sangat krusial untuk dikuasai generasi muda jika ingin sukses. Kemampuan fokus sangat penting, terutama di tengah derasnya arus penggunaan media sosial dan ponsel pintar. Saat ini remaja usia 13-18 tahun kini menghabiskan rata-rata 8 jam 39 menit per hari menatap layar. Ia mengingatkan dampak buruk pengguna ponsel yang berlebihan dapat menjadi permanen jika

0: tidak segera dihentikan. Menurutnya, ketidakmampuan berkonsentrasi akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sulit menjaga hubungan personal hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan. Untuk mengembalikan kemampuan fokus, disarankan untuk melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan ponsel, khususnya media sosial selama 30 hari penuh. Saat muncul dorongan untuk mengecek ponsel, disarankan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, menulis jurnal, menonton film sampai selesai, atau pergi keluar rumah. Kuncinya adalah menyelesaikan satu kegiatan sebelum berpindah ke yang lain. Nah, rekan Rao, itu dia ya skill yang wajib dimiliki sebelum kita berusia 25 tahun agar sukses menurut ahli.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Huh?

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Lima FM. Hai rekan Rau, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rau, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. This.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 105 FM.
2: This is the greatest.
1: So, this my face. Who is that?
3: Raul.
4: Let's go.
5: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota PhD menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: والطور.
1: Demi Gunung Sinai.
0: وكتاب مسطور.
1: Dan demi kitab yang ditulis.
0: في رق منشور.
1: Pada lembaran yang terbuka.
0: والبيت المعمور.
1: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
0: والسقف المرفوع.
1: Demi atap yang ditinggikan, langit.
0: والبحر المسجور.
1: Demi lautan yang penuh gelombang.
0: إن عذاب ربك لواقع.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
0: ما له من دافع.
1: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
0: يوم تمور السماء مورا.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
0: وتسير الجبال سيرا.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
0: فويل يومئذ للمكذبين.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
0: Yawma yuda'una ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
0: Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
0: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: mereka menuliskannya.
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Jika kalian benar zikirnya kepada Allah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh enggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Ya, uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan kembali membahas surah An-Nur pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 1 sampai 3 telah kita sampaikan bahwa Allah pada ayat yang pertama ini ingin menegaskan di surah ini satu surah, bukan satu dua ayat tapi seluruh ayatnya satu surah ini saya turunkan kata Allah. Dan saya wajibkan bagi kalian untuk mengamalkannya jika kalian ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena itu surah ini disebut surah cahaya. Mata menatap, alhamdulillah, mendapat bimbingan cahaya. Telinga mendengar, ada cahaya di pendengaran kita. Kaki melangkah, mendapat bimbingan cahaya dari Allah. Maka saya turunkan kata Allah satu surah yang dengan kalian membahas, mengkaji dan mengamalkan surah itu seluruhnya. Dan saya wajibkan kalian mengamalkan isinya, bukan sekedar dibaca. Jadi kalaupun ada yang baca surah ini sampai khatam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak mengamalkan isinya, maka besar kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Lalu saya terangkan kata Allah, semua rumusan untuk mendapatkan cahaya itu dengan keterangan yang jelas. Ayatin bayyinat. Keterangan-keterangan dariku, tanda-tanda dariku, petunjuk-petunjuk dariku, kata Allah dengan sangat jelas. Bayyinah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia hukum itu bukti yang sudah nyata, yang gak bisa ditolak lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min walal musyrikin munfakina hatta tabayyana. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu dari kalangan ahli kitab, ya, kata Allah, sulit mempercayai kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang kepada mereka bukti yang jelas. Karena itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan tanda yang sangat jelas. Yang mustahil bagi mereka untuk mengelak dari tanda-tanda itu. Di kitab mereka dituliskan seorang nabi akhir zaman punya tanda di pundaknya. Ya, begitu dilihat di pundaknya, tandanya ada. Seorang nabi akhir zaman ketika berjalan dari sejak kecil akan ada awan teduh yang menaungi. Tandanya jelas kelihatan. Ya, seorang nabi akhir zaman akan punya tanda begini, begini. Semua tandanya muncul semua. Nah, itu diketahui oleh mereka. Tidak ada celah kemudian untuk mengelaknya. Seperti persis matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Itu bayyinah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran sifat-sifat bayyinah, artinya semua yang diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas, saking jelasnya, gak ada celah bagi kita untuk mengelak. Kalau sampai yang sudah jelas pun masih mengelak juga, maka ini ada persoalan dalam jiwanya. Ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Misal, saya mau contohkan. Ini apa? Tisu. Kalau saya katakan ini apa belum kelihatan, Anda bingung jawabnya, wajar. Tapi kalau saya tunjukkan jelas dengan bendanya, sampai warnanya, belum yakin juga ini tisu, berarti ada masalah dalam pandangan Anda. Jelas ya? Tapi kalau Anda jelas melihatnya putih dan mengingkari ini tisu, maka masalahnya di hati Anda. Demikian nanti Allah terangkan di surah ini. Tentang bagaimana fungsi mata, tentang bagaimana menjaga diri dalam kehidupan, tentang manfaat mengerjakan ini, menjauhi ini. Dan dijelaskan semuanya. Teorinya dijelaskan, manfaatnya dijelaskan, contohnya dijelaskan. Makanya disebut di awal, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih belum jelas juga, ada masalah kemudian dengan cara dia memahaminya. Kalau sudah jelas gak diamalkan, ada masalah di hatinya.
1: kalau sudah jelas kemudian enggak beriman juga, ini ada masalah dalam jiwanya. Pelan sampai sini, paham? Baik. Kemudian apa fungsi semua ini saya terangkan kata Allah dengan jelas. Dan saya menginginkan kalian punya cahaya dalam kehidupan. Apa di antara tujuan yang paling utamanya? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mampu meningkatkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir ini yang akan saya pertajam. Sebelumnya saya terangkan sebagian saat di Al-Hikmah. Bapak ibu sekalian, zikir adalah segala kegiatan atau aktivitas. Segala kegiatan atau aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya zikir dalam Al-Quran itu memiliki 3 fungsi secara umum. Dia ada 3 fungsi zikir. Secara umum ya. Pertama, mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah? Jadi, bagi yang belum kenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat, atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat. Terus, bagi yang belum beriman, itu pengenalan kepada Allah. Untuk diingatkan kembali bahwa dia punya Tuhan yang hak. Karena itu sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Ya, buka Quran surah ke-20 ayat 14. Ketika Allah menegaskan kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimi salata li zikri. Innani anallah, kata Allah Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Anda silakan bandingkan ya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan langsung saya Allah, sembah saya, hanya Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Anda temukan, adakah satu kitab yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Silahkan cek. Hanya di Al-Quran tertulis, innani anallah, di mushaf dituliskan, di Quran dibacakan. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Dan kalimat yang menggunakan inna. Harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'un khabara, mabniun ala al-fathih la mahala lahum lil i'rabi. Inna harfu nasab wa tauqid, nasab untuk menancapkan sesuatu dengan kuat. Tauqid untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kata Allah, innani saya ini, saya tegaskan pada kalian. Ya, tancapkan di dalam jiwa-jiwa kalian, kata Allah. Cuman saya yang Tuhan. Innani anallah, saya Allah. Quran surah ke-20, ayat 14. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada keterangan saya Tuhan, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia, itu tidak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada kitab, kemudian isinya tidak ada mengatakan saya Tuhan, ini menunjukkan kitab itu bukan berfirman dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu mengatakan saya Tuhan. Makanya satu-satu manusia yang pernah mengaku Tuhan, kemudian menyadari dan fitrahnya menolak. Kan satu-satunya Fir'aun tuh. Direkamkan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Ya, lalu ketika dia akan tenggelam, bukan ralat-ralat ya Allah. Ya, al-ana hashasul haq. Ah, di surat Yusuf muncul nih, muncul kebenaran. Ya, ketika kemudian perempuan menggoda muncul kebenaran. Sama juga Fir'aun ketika mau tenggelam, Allahan, sekarang nyadar kamu bukan Tuhan. Di fitrah manusia itu enggak bisa mengaku Tuhan. Kalau mengaku yang setara-setara itu, setara itu ada nilai kemanusiaannya, mungkin nabi ada banyak. Ngaku nabi ada karena sebagian sifat kenabian itu sifat-sifat manusia, sifat kemanusiaan fitrah. Makanya manusia ada di antara mereka mengaku nabi, ada. Ya, kan banyak tuh. Sekarang pun ada nabi baru lagi tuh. Allahu Akbar, tiap bulan tuh. Tiap bulan ada aja yang baru-baru. Ya. Anda bayangkan, tapi mengaku Tuhan, enggak ada. Karena itu cuma di Al-Quran langsung yang menyebutkan. Ini menunjukkan Quran benar firman Allah. Kata Allah, saya Tuhan. Enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholat. Tunaikan sholat li dzikri. Supaya engkau bisa kenal denganku, zikir. Supaya engkau bisa dekat denganku. Karena itu panggilan untuk sholat, panggilan yang mengenalkan Allah. Silahkan cek, 5 kali dalam sehari. Dibagi dalam setiap waktu. Kalimat panggilan sholat dibuka dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ini bagi yang belum pernah dengar Allah selama hidupnya, walaupun dia belum beriman, diperdengarkan. Allah, Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup lingkungan orang-orang belum beriman akan bertanya. Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi. Sore kedengaran lagi. Maghrib kedengaran. Mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz azan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu, Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit. Mesir selesai adhan, Libya adhan. Libya selesai, Tunisia adhan. Tunisia selesai, Maroko adhan. Maroko selesai, Aljazair adhan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol, ke Prancis, terus. Di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke, 24 jam, gak pernah berhenti lafaz adhan. Jadi zikir, manfaat yang pertama, bisa mengenalkan seseorang yang belum kenal Allah dengan Allah. Karena itu tidak sedikit orang mendengar adhan masuk Islam. Diperdengarkan. Anda bayangkan. Ada orang dengan mata melihat, tayangin. Ya, makanya bikin Bapak Ibu status-status yang baik. Di Facebook, tayangkan aja hadis, ayat, isi dengan dakwah. Boleh jadi apa yang kita tampilkan mungkin dilihat orang. Dan kalau bukan dia mendekat kepada Allah, atau dia kemudian menjadi beriman kepada Allah. Yang sudah beriman, semakin kuat imannya. Yang belum beriman, begitu melihat status Anda. Mari berbuat baik dalam kehidupan. Al-Quran, surat sekian, ayat sekian. Mari kita berbuat jujur hadis Nabi SAW. Teman Anda mungkin bukan semuanya Muslim. Begitu melihat ajaran Islam yang sesungguhnya, dia melihat, dia mengamati. Tiba-tiba besoknya dia beli mushaf, dilihat, dikaji. Dan memutuskan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena status yang Anda tulis di media sosial itu. Maka ketika dia beramal selama hidupnya, Anda mendapatkan bagian dari semua pahala yang dia dapatkan. Cuman satu yang Anda tuliskan. Ini bikin status. Tanah Kusir macet ya. Apa yang didapatkan? Enggak ada yang dapat gitu kan. Ini zikir. Zikir, zikir. Jadi bagi yang belum kenal, kenalkan, kenalkan, kenalkan. Bagi yang sudah kenal, maka zikir ini akan mampu mendekatkan pelakunya semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang rajin sholat, semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih sholatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya, maaf ya, menyendiri, menyendiri, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu salat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Anda kalau sedang baca Al-Qur'an, zikir, sedang zikir, zikir, zikir. Semakin meningkat levelnya, saya udah enggak mulai mau baca lagi, saya pengennya langsung menghafal. Baca, menghafal, menghafal, menghafal. Maka meningkat langsung tingkatnya dari yang cuma 1 naik langsung 4. Disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali disebutkan dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Karena itu, orang yang baru baca dengan yang telah menghafal, kedekatan dengan Allahnya beda. Enggak percaya silakan cek. Anda yang baru baca, baca. Besoknya baca lagi. Meningkat, baca lagi. Semakin banyak baca, semakin dekat dengan Allah. Yang menghafal lebih daripada itu. Tambah lagi, ngulang lagi, muraja'ah lagi, bangun tahajud, ulangi lagi. Semakin terasa perbedaannya. Doa, bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Makanya ketika Anda sedang berdoa, bukankah semakin merasa dekat dengan Allah? Ya kan? Ada perasaan berbeda dalam hati kita kan? Nah, jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi dua hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, mudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dah, sami'na wa ata'na saja. Kata Allah, salat, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Infak, siap ya Allah. Zakat, aku usaha supaya zakat ya Allah. Dia bekerja itu dapat kekayaan bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya ya. Orang kalau sudah imannya tinggi, dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu bukan untuk mendapatkan dunianya, untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, ya kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat, saya bisa infak, saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk memberi mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain? Cuma dilihat. Ya, pesan under deal, bawa angkut pesawat. Oh, datang capek. Ya, udah. Kita kerjakan dengan baik, di akhirat dunia ikut. Paham? Ya, jadi ini bagian yang pertama. Makanya update. Orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berzikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul nggak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina. Siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, nggak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, nggak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari ya Allah gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, tak akan saya lakukan ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan syahadat. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaiknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan berselisih, masih berselisih, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan korupsi, masih korupsi. Jangan mencela, masih mencela. Jangan ribut, masih ribut. Berarti belum dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah itu mudah mengerjakan perintah, gampang meninggalkan larangan. Itu prinsipnya. Karena itu kata Allah, saya turunkan di satu surat. Satu ayat belum cukup, dua ayat. Dua ayat belum cukup, tiga ayat. Tiga ayat belum cukup, empat ayat. Nih sekarang kalau empat ayat belum cukup, saya turunkan satu surat. Suratun anzalna. Sesurat saya turunkan. Ujungnya la'allakum tadakkarun. Dengan satu surat ini kamu belajar supaya dekat dengan Allah. Jadi kalau saya sudah turunkan satu surat, belum dekat juga, kata Allah, perlu saya turunkan berapa surat lagi? Ini bagian pertama. Jadi kita evaluasi dulu sebelum kita lanjutkan. Bagian pertama tentang zikir dengan segala detail dan pengertiannya. Apakah sampai dengan pagi ini? Baik, perintah dan larangan itu sudah mudah kita kerjakan untuk perintah dan mudah kita tinggalkan untuk larangan. Kalau belum, berarti ada bagian zikir tertentu yang belum kita sempurnakan pelajarannya. Dua, zikir bermanfaat bisa melahirkan ketenangan yang dalam pada jiwa. Membuat hati lebih tenang. Dalilnya ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 di pertengahannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ihbari wat tawqidi. Harful ikhbari wat tawqidi. Huruf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menguatkan apa yang akan disampaikan itu. Ala, demikian cara menerjemahkannya. Aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Bidzikrillahi, jika kalian benar zikirnya kepada Allah. Dengan berzikir yang benar itu, karena ba itu di sini bisa berfungsi sebagai isti'anah, bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati taukid. Taukid. Kata Allah saya tegaskan, ya isti'anah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang, walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi, jenis-jenis zikir, satu apa? Salat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran, kan? Coba deh, ibu, bapak punya persoalan. Pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu. Menghadap ke arah kiblat, sholat dua rakaat. Silakan sholat. Sholat wudhu kah? Ke masjid tahiyatul masjid? Ke sholat aja dulu. Begitu Anda sholat, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Kalau sholat Anda benar, seketika hati Anda saat sholat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit, itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Tapi banyak persoalan yang kecil menjadi besar. Karena dipersulit dengan adu argumentasi yang tak berujung. Kan papa katakan begini, ma. Iya mama kan sudah ingatkan juga. Tapi kan papa begini, apa yang selesai? Ada orang yang cuma bangun takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Dia tekankan keningnya di sajadah itu. Dia curahkan perasaannya, mengalir air matanya. Begitu salam assalamualaikum, pasrah jiwanya, tenang hatinya. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu sudah ada. Dan ketenangan itu setengah dari solusi. Makanya orang tidak ingin kehilangan ketenangan. Orang lebih baik berkurang dunia dibandingkan hilang ketenangan. Cek kalau nggak percaya. Cek ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga. Oh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Paham ya? Itu. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Huh? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Tiga, berzikir kepada Allah. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini, Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu bersamaan dengan ahli fikir. Jadi mustahil ada orang berzikir yang dia tumpul cara berfikirnya. Mustahil. Kata Allah, ahli zikir itu pasti pikirannya tajam. Inovasinya tinggi. Kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli zikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berpikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa enggak? Kelapa. Jangan katakan wallahu alam, kelapa. Kelapa. Tahu buahnya, buah kelapa. Baik, buah kelapa itu kan ada kulit yang kasar yang keluar kan? Baik ya? Baik, kemudian kalau dibuka serabutnya, serabut dibuka, ada apa dalamnya? Baik, batoknya masih keras kan? Baik, kalau batoknya dibuka lagi ada apanya? Dagingnya kan? Buahnya itu sama kulitnya tadi, Bu, ya. Jadi kalau Ibu ada buahnya berarti keluar lagi dari awal ya. Ada dagingnya, ya kan? Begitu dibuka udah batok, ah kok kulit lagi? Maaf ya, maaf. Saya agak detil kalau ke situ. Dibuka ada apanya tadi? Dagingnya. Begitu dagingnya kemudian mau dimakan, di dalam daging itu ada apa lagi? Air. Nah, di dalam air itu ada apa lagi? Panas. Bukan. Ada bagian yang lembut, yang putih itu. Tahu? Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Lub. Jamaknya albab. Lub itu yang paling dalam dari sesuatu. Lub. Jadi kalau kita belajar itu, ada orang yang masih menangkap kulitnya luarnya. Ustaz dan nerangin sampai 2 jam. Ini kemana sih arahnya nih? Masih di kulit. Masih serabut tuh, masih serabut. Iya kan? Oh, zikir. Batok. Iya kan? Oh, dekat dengan Allah. Daging. Allahu Akbar sami'na wa ata'na. Itu ulul albab. Lu, bagian dalamnya. Bahkan ada orang yang baru disebutkan satu huruf, satu kalimat, dia sudah paham. Oh, ini arahnya akan ke sini. Ada orang-orang, anak-anak yang belajar, baru disebutkan judulnya ini, sudah terbayang di kepalanya. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulul albab. Ya, di ketika seseorang baru berpikir untuk tafsir, ada orang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk ta'wil. Ketika seseorang baru berpikir, perjalanan akan ditempuh dari Bandung, kemudian ke Jakarta dalam waktu 3 jam. Ulul albab, bagaimana kosornya? Sudah tersusun oleh dia. Bahkan ada yang sudah memetakan kilometer sekian, kosor, jamak kosor, sekian, macet sekian, ulul albab. Ada orang terpikir untuk masuk kampus saja, saya akan masuk kampus A misalnya, atau ada yang mengatakan saya, aduh, kuliah kemana nanti? Nanti aja deh, itu belum sampai batok, baru naik tuh. Ya, baru naik, pohonnya aja belum. Kalau sudah dia berpikir sampai dari atas dulu, saya ingin jadi ini, kuliahnya ke sini, ininya ini. Sampai kampus pun dia ikuti. Saya pengen kuliahnya di kampus ini, kurikulumnya dia ambil, dosennya dia lihat, tuh semua. Ulul albab. Ulul albab. Nah, orang yang ulul albab ini kebiasaannya, Allahu Akbar, dia merumuskan sesuatu dengan teliti, terpikir. Jadi kalau dia jadi pengusaha, runtut usahanya. Ini modalnya, ini sekian, keuntungan sekian, tantangan sekian, ini sekian, visinya begini, ini. Bup, mulai, jalan. Dia jadi pemimpin, dia rumuskan. Berapa yang saya pimpin? Objeknya mana? Berapa kalangan? Ini karakternya apa? Ini bagian apa? Ini bagian apa? Ini harus dirumuskan. Tuk, ada. Ini harus saya lakukan. Jadi guru, apa yang mau saya terangkan? Targetnya apa nih? Murid bisa ini, bisa sholat. Oh, fikih sholat yang diajarkan. Apa yang target yang harus disampaikan? Bikin kurikulumnya. Begini, begini, begini. Dalilnya begini, caranya begini, bacaannya begini, hikmahnya begini. Turunkan. Ulul albab. Jadi kalau karakteristik ulul albab ini hadir dalam jiwa kita, maka hidup kita akan jadi terarah dan semua apa yang kita kerjakan pasti sukses. Karena itu, perhatikan baik-baik. Ibu, Bapak masih ingat jenis zikir pertama yang saya sebutkan tadi apa? Salat. Salat menjadi amalan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan oleh para umat dari kalangan sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Allah tidak mengajarkan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan zakat dulu, tapi salat dulu. Begitu salat diajarkan dengan baik, semua para sahabat seluruhnya dengan profesi apapun yang mereka jalani, semua sukses tanpa kecuali. Tunjukkan pada saya sahabat mana yang tidak sukses dalam hidupnya. Semua sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu bagi setiap orang relatif. Bagi si A, saya pengen jadi guru, udah sukses. Bagi si B, manajer sukses. Bagi si C, direktur sukses. Walaupun itu bisa relatif, tapi semua menjangkau. 12.000 sahabat Nabi, 38 jadi panglima. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu diplomatnya bisa menaklukkan Afrika. Amr bin As, cuman ekspedisi. Dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Jordania, Lebanon, Palestina, Syria. Itu semuanya muslim sampai sekarang. Cuman satu orang diikutin para sahabat dari belakang. Satu orang ikut ketika hijrah kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah. Sekelompok sahabat Nabi dipimpin Ja'far ya, bin Abi Thalib. Kemudian sebagian ada yang ikut satu orang saat ekspedisi ke Cina. Ya. Singgah kemudian di Baros, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ. Singgah saja. Islam senusantara. Kemudian jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan. Rahin, sukunya rahinnya. Sampai sekarang. Bukan karena keislamannya, karena Allah jaga dengan nilai Islam itu. Yang paling penting itu kok bisa ada yang sukses, tenang hatinya. Lihat, berislam itu sukses. Berislam itu tenang. Islam itu solusi, Islam itu inovasi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, belum sukses, belum tenang, belum bisa berinovasi, ada yang belum sempurna kita pelajari. Itu poinnya. Karena itu ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ditambahkan pengetahuan. Tadi yang saya katakan, turun Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin kau tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin aku tambahkan pengetahuan kepadamu. Demi Allah saya katakan, perhatikan oleh Anda biografi orang-orang dulu di masa yang lalu. Orang-orang hebat, yang penemu dari mulai matematikawan, fisikawan, kimia, ahli pakar di bidang macam-macam. Silakan cek. Pendidikan pertama mereka sebelum belajar hanya memaksimalkan dua hal. Satu, menghafal Al-Quran. Kedua, memaksimalkan sholat. Ajarkan anak Anda sholat dengan baik, hafalkan Quran. Begitu mulai dikerjakan dekat dengan Allah, akan mudah membuka potensi ilmu manapun yang akan dipelajari. Jadi muslim itu jangan terbatas kemudian hafal Quran, tahu hadis, amalkan. Di Quran itu ada dorongan untuk menjadi ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Di hadis ada dorongan jadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ada. Ayo berkembang. Saya merindukan ada dokter hafal Quran. Kan tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Ya insya Allah presiden hafal Quran, gubernur hafal Quran. Ya, semua insya Allah diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah, demi Allah, tidak ada orang Islam memegang posisi tertentu dalam hidup kecuali memberi maslahat, termasuk pada non-muslim yang hadir di sekitar ini. Jadi kalau ada orang Islam tidak memberi maslahat atau mengganggu bahkan kepentingan non-muslim, berarti ada yang kurang tepat dengan keislamannya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda ingin meraih semua itu, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum, harfut taraji. Saya pernah sampaikan pertemuan lalu, huruf la'alla, la'allaka, la'allakum, ketika disebutkan khususnya dalam Al-Quran, maka disebut dengan huruf at-taraji. Artinya, huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan untuk meraihnya. Jadi tidak semua orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah bisa dekat kecuali yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang yang ingin pintar, ingin tenang, bisa tenang dan pintar kecuali dengan sungguh-sungguh. Karena itu kata Allah, sebelum saya tutup ayat yang pertama ini, kata Allah, saya turunkan satu surah yang dengan satu surah itu saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada celah untuk diragukan. Tidak ada yang samar di dalamnya. Saya wajibkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau kalian benar sungguh-sungguh mengerjakannya, la'alakum, maka kalian akan dekat dengan saya, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan saya, maka saya berikan anugerah. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwa. Saya bimbing untuk sukses. Saya bahagiakan dan saya tingkatkan kecerdasannya untuk peka menyikapi kehidupan. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah secara detail di ayat kedua sampai ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkajinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang kedua. Saya bacakan cepat dulu. Fokus baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Zikir itu secara umum bentuknya ada dua. Kalau bukan perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini, kita diajarkan oleh Allah zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan yang pertama yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu pikiran dalam kehidupan, di kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan, dan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikir ini supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir, hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. Kecenderungan sukses tinggi. Bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan. Cenderung pintar. Bertambah pengetahuan. Bentuknya dua. Bisa mengerjakan perintah. Bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan. Ini kerjakan. Do it, leave it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan. Tadi ada salat, kan? Ada interaksi dengan Al-Quran. Ada puasa. Dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat, cenderung sukses dalam hidupnya. Bahagia. Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas salah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu, ya ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu. Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis, ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mali terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi 16 tahun. Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Quran, ada orang mengkaji Al-Quran tiba-tiba menemukan penemuan. Ya. Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19, ya. Ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Apa engkau tidak analisis perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak-ngatukkan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau enggak dijaga enggak bisa terbang. Maka dilihat Allah berkehendak bisa terbang. Karena apa? Kepak-katup sayap dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap burung terbang. Naik ke atas bukit sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah jatuh, meninggal. Betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya. Ada lagi Jabir bin Hayyan baca al-hadid Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Lihat apa itu besi? Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi, dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi, Fe, verum, F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58. Ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25-26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom. Jabir bin Hayyan. Ya, saya baca, kalau lagi kosong-kosong, saya pergi ke toko buku. Saya beli itu buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat. Nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini. Terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Ini saya senang belajar. Baca. Dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas. Fisika juga banyak kaitannya. Fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik. Metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil. Mukul besar, bunyinya besar. Imannya sedikit, amalnya sedikit. Imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya. Hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan. Ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah, mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qasar, E sama dengan V dikali T. Jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ngukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, juara aja belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Ini kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajar yang benar tuh enak. Di fisika tuh gak berhenti kampus, di kuliah, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya ohom, macam-macam. Enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai tuh. Gak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Oleh Al-Misbahu fi Zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada Zujajah, ada kaca. Gak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke 1000 itu bikin kaca pelapis, jadi bohlam. Baca satu ayat, selesai. Itu. Kenapa jadi kesini? Ah, ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama, kata Allah, tinggalkan zina. Di surat Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya nggak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu nggak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita, amalnya gak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saya dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayatnya jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang. Kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina gak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina, zina fil logati asy'uru bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai. Kemudian nun, alifnya ke atas, ini bahasa orang Najd, Najdiyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai. Kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini, alif, yang tadi saya sebutkan, alif. Bisa begini, tegak, bisa begini, ke bawah. Az-zina fil logati lahu ma'anin kathirah wa minha asy-syu'ur bidh-dhiqi. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit. Sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau mukaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah, gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi, bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya, kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, lihat, gak apa-apa, silakan. Ya, berkata-kata dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya. Dimana roti bisa

bisa hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian. Anak-anak kemudian menjadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya. Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Itu anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini, pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah, biasanya ini akan fatal, berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya, bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual, bisa kecerdasan pada emosinya. Banyak kok Ustadz, orang yang zina pintar, pintar otaknya, tapi emosinya tidak ada. Untuk apa pintar otaknya dan emosi tidak terkendali? Banyak orang tak mampu mengendalikan emosinya sehingga kepintarannya menghasilkan mafsadat yang lebih luas lagi. Pintar bikin senjata, senjata digunakan untuk bunuh orang. Pintar pakai teknologi, teknologi digunakan untuk menipu orang lain, merusak dan sebagainya. Maka apa manfaat dari kepintarannya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zina secara istilah? Ada berapa jenis zina? Bagaimana kita bisa menjauhi zina kalau tidak tahu jenis-jenisnya? Itu kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana ibadah yang satu ini merupakan ibadah yang sangat didambakan oleh setiap kaum muslimin. Banyak keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan ibadah haji, sehingga tak heran ibadah ini merupakan ibadah yang begitu penting bagi setiap muslim. Bahkan jika kita mampu untuk berhaji tapi tetap tidak berangkat haji, kita pun menanggung dosa yang besar. Pendengar, tentunya kaum muslimin yang pernah haji memiliki pengalaman-pengalaman yang unik selama tinggal di tanah haram. Ada baiknya juga kita tahu pengalaman-pengalaman mereka, sehingga jika kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, tidak kaget dengan keadaan. Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 fakta menarik pengalaman haji. Yang pertama, ternyata banyak orang Arab yang bisa berbahasa Indonesia, terutama para pedagang. Pendengar, jika Anda ingin membeli berbagai pernak-pernik atau baju di sana, Anda tak perlu khawatir terkendala bahasa. Banyak pedagang yang mahir berbicara banyak bahasa, di antaranya adalah bahasa kita, bahasa Indonesia. Tampaknya mereka dituntut bisa berbagai bahasa untuk menarik pembeli. Jangan heran ketika keluar pintu Masjid Nabawi akan terdengar ibu-ibu Arab berucap, kerudung bagus, 5 rial saja. Jika kita sholat di luar Masjid Nabawi, ada tulisan berbahasa Indonesia yang intinya batas terdepan untuk sholat, yang menandakan bahwa itu merupakan garis terdepan dari Imam Masjid Nabawi dan kita tidak bisa sholat lebih dari garis itu. Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia juga tersedia di Masjid Nabawi. Jangan berat-berat bawa Al-Quran dari tanah air jika ingin sekaligus membaca terjemahannya. Di sana terdapat berbagai macam terjemah bahasa yang disediakan khusus untuk para pengunjung masjid. Kemudian yang kedua, jangan berleha-leha berangkat ke masjid seperti di Indonesia. Pendengar, jika kebetulan hari Jumat Anda berada di Masjidil Haram, terutama ketika umroh, maka sangat dianjurkan untuk segera bergegas ke masjid. Jika tidak, siap-siap mendapati masjid penuh, dan jangan samakan seperti di negeri kita Indonesia yang berangkat ke masjid pukul 11:30 atau 30 menit sebelum adzan berkumandang. Kemudian yang ketiga, perhatikan kostum selama berada di Masjidil Haram. Pendengar, jika di Indonesia memakai sarung adalah hal yang lumrah ketika memasuki masjid atau menghadiri pengajian, maka di Arab khususnya di Masjidil Haram tidak ada. Kebanyakan jemaah laki-laki memakai jubah. Memang tidak ada aturan khusus mengenai pakaian. Yang penting menutup aurat itu sudah cukup. Tetapi jika Anda tidak ingin menjadi pusat perhatian, lebih baik tidak memakai sarung. Alih-alih Anda akan merasa risih dan ibadah Anda pun tidak khusyuk karena menjadi pusat perhatian. Biasanya, orang yang memakai sarung akan disangka sebagai orang berkebangsaan Malaysia. Yang keempat, dilarang keras berdoa di pemakaman Baqi'. Pendengar, berdoa di makam Baqi' dekat dengan Masjid Nabawi itu sangat dilarang. Anda akan diusir oleh askar, jadi jangan sekali-kali berdoa di hadapan makam, apalagi sampai meratap-ratap. Selain karena peraturan yang mengharuskan, juga karena memang hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih. Hal ini jelas menyelisih ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk perkara yang diada-adakan dalam ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, dilarang memotret di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pendengar, jika Anda membawa kamera digital atau DSLR, biasanya suka tidak diperbolehkan oleh askar atau polisi penjaga di sekitar masjid. Jika ingin memotret, sebaiknya memakai kamera handphone, karena hal itu diperbolehkan. Jadi tidak usah ribut-ribut membawa kamera yang berat, tapi bawa handphone yang memiliki kualitas kamera yang bagus. Itulah pendengar, 5 fakta menarik pengalaman haji yang berhasil dihimpun untuk Anda. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta tentang pengalaman haji lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.